0: Selamat sejahtera. Saya Tarika Maran dari SJKP Tan Sri Dato' Manika Wasegem. Persembahan saya ialah Buli Perbuatan Keji. Hari ini saya ingin berkongsi tentang maklumat jenayah buli. Apakah buli? Buli ialah perbuatan atau tingkah laku agresif yang berulang untuk menyakiti seseorang dari segi fizikal, mental atau emosi. Buli fizikal selalunya berlaku kerana perbezaan fizikal. Pembuli akan menggunakan kelebihan fizikal dan kekuatannya untuk mencederakan mangsa. Pembuli akan memukul dan menendang mangsa atau merosakkan harta benda mangsa. Seterusnya, buli juga berlaku dari segi emosi. Pembuli akan menimbulkan perasaan takut dalam diri mangsa. Sekian, terima kasih.
1: Selamat sejahtera, saya Sri Midi Anak Perempuan Raghunathan dari SJKT Tan Sri Dato' Manika Wasegem. Tajuk persembahan saya ialah Kakak dari Menara Gading. Satu program keluarga angkat diadakan di Kampung Indah. Puan Norli telah berbincang dengan suami dan anaknya, Arisa, untuk menerima keluarga angkat. Mereka bersepakat untuk menerima seorang anak angkat. Pada suatu hari, sebuah bas dari Universiti Melaya telah sampai di Sungai Besar. Mereka disambut untuk ketua kampung. Beliau bersalam dengan wakil pelajar universiti itu. Beberapa orang penduduk kampung memegang sebidang kain rentang untuk menyambut anak-anak angkat mereka. Selepas itu, anak angkat mereka itu menuju ke sebuah dewan yang diberikan nama Dewan Muhibah. Mereka bersalam dengan beberapa orang penduduk yang berbaris. Sekian, terima kasih.